pada jerde jerde mbak. Jadi muda tangguh kangen mbak kue kalis mbak kusak kusak yang mutus akan wartai mbak. Nyaduli bos selam lu di bandar mbak kue fuh hanjuni. Woi setai umai jangguh bicem bunu gosip icik kasang mbak. Bayarlah bayar. Admi juga tanya apa wasi.